Awu awu awu awu awu awu. Apho ngoba angiqhubekele phambili ngithanibonga bonke abasakaza bebeyibambi ngosula namhlanje njengoba kungomvulo obomvu nje sinyanga kaJuni ke wena mlaye ngomhla ka-15 Juni namhlanje ngabe unjani? Angibonga kakhulu khona imam kandla ungeqedwa ukuphuma akhona lapha emsakazweni we-radio 54 sibonge kakhulu mabhedla siyabonga kakhulu.